kuona kuti zvinakonza izvo dikanwe zvinakonza izvo izvo mwaona wako iwe wakuti ukaita kulira kusiku namasikati kuti ne ndinakuda ini ndinakudisisa pese penepo madi kubvine baba imwe bakamene padoko mai bakamene padoko izvi nakuda kuti hamuna tai kuposa kubvirana pakaranga imwe ndepo tsvamushe kukhalekererana nguva ichalipo kuitira kuti imwe mbodzi nambodzi ande kupangisa kuti ne ndinakuda nyau yangu kulekererana kuti pamberi kupakoneko ne wanhu wanadanana awa apongedza kuti manyangazana yeenda mumba kwako uyo abvine sala na mwoyo wako zvinhu zvanyangara zvodikanwa wenzwa kunyangara sizvobatai zvinodikana mumabanja sizvobatai zvinodiwa mumabanja banja rinada kuti ne rombiwa iro nakurekererana kudziwa kuti ningaita ichi ichi ichi nyau yangu hachiditayo ichi mwaona mungapusa kudziwa izvoizvo munaona banja rano rinoenderera kumberi munaro ndadi kuenda kuyasimura nyimbo iri kuyamutambo iyi yakuimbiwa na Seba Black B nyimbo iyo ichibvi Lina Wadikani tinazo nyimbo zvakangazana imwe muri kuoneka mitunhu iyo mitunhu yekuti iri kuti perekereza mumachibesa nyemutsino tsiku yasondo ndandipwatira iwe ndandipwatira

Lina iwe wandie pukatira iwe nyakpai na kote zvinaita iwezvi izvi nsizvo batai zvidapangana ife linga one ini ndafamba musinzo wene kuira iwe peze penepo wadi kwenda wakiita zvako uko mwaona ndepo ningazvitiso kulinga ine wandipukatira nyau yangu wandipukatira nyakpai iwe hapo zvinakonza izvoizvi kupukatirana nakura kuti kazinji kazinji wadikanoe wadikanoe murudo umo murudo hamukadi wikitai kupukatirana nakuti mubvunze papapureji papapureji nyau yako mujekesere nyau yako mubvunze chiripo chokuti ne bambu imwe ine ande ndinakudani ese mkabe mwaona ulendo huno uhu mnabakaima padoko mwaona kumberiko tinadzaona kana kuti nkabe waona kuti zvashupa mudziwise basi kuti nevano moyo wangu uri kutali na iwe mwaona otsvakawo kamushobo kananga kumubvunza kuti aleke kunyangalira kana kuti kurambiwa muna mwoyo kunako kuna konza muna mwoe kurambiwa kuna konza ndepo shinakadori kamu utakeo kamshobo kanango kakumubvunza basi kutine baba imwe mnandona hapa nyao yanu ine hanatai kulonzerera kuti ndikutambireni ese bakaimani padoko kumberiko ndinadzaona kutine ndinadza kudzivisani basi kuti zvinaita kana kuti nkabe pana kuti mudzondo watama panango pale madoko mukwatira kuti handi ndinakudawo ine muchidzoka nekuti mukati mwamoyo muumu hamuchina taiye kana kuti hamuri kufunga batai iye zvinhu izvoizvo zvinadzakonza ntsiku inazviona iye ntsiku nadzazvine adizvibata iye kuti ne apa ndikupwatirika ine zvinakonza munamwoyo zvinakonza ande iyi zvinakonza tichiranga pano nguva haziri kuenda ku kana kuti haziri kuyema tai ziri kuenda padoko napadoko sadi kuenda kuita izvo zitanhatu napindi kumi namanomwe ndizo sezorash i 17 minutus ndadi kuendawo kiya simula ine mapinge ari kuyamutambwe na nyimbo iyi ichibvi iyo nanhonho sakozi izilinga one waruza izvo zvikada iwe kuti uoneke uchizvitora ugare nazvo nakuda kuti walipowe nango hawana taichierengera chierengera ntsiku warakobvine ngwangu uyu nakutora riri kuenderato iwe abvine mangwana mangwana mangwana mangwana lini iro iro unadzaenda usvikati manongwa baba ditorha yenda nawe nango mwaona wadi kutsumba kudeka ndikazvidziwa ine ndiyo nyimbo iri mutambwe iyi padoko napadoko kupurikisana imwe adikanoe muri kuoneka muunganidzino izi muri kubvine uyu akhali wangu uyu uyu akhali wangu uyu apo akhali wako ntsi wako wako ndiye uyo wako naye zvense izvo dikanoe kupurikisana imwe muri kuoneka muri mamiwa kuti nyamutsina hwini ndai mabasa hamuna tai zvari mukufunga kuti mwende kiyaita ndepo muchatora ntsiku yemusi muri pamuyi buda gara mumachibesena aya muchironzera ronzerera matabichu

0: Mutenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Mutenda unatambizwa na makamaka na zvakurya zvinatikonye. Chenka kurya zviwisi peno zvakuleka kuibva.
1: Nguwa sadi kuita iso zitanhatu na mapinde makumi maire na mapfemba ndizo sezora jivinti inove minutu jiwadikanwe padoko na padoko jwense izvi tiri pakati pakupirikizana imwe na nyimbo za kusiyana siyana zathu ife takulonzerane mumachibeseno aya machibese ya ntsiku iyo ino tichiranga ntsiku iyo ya sondo mwaona kubuda kuna tinotenda chimbonyane mdadi kwenda ine kiasimula nyimbo inangu iri kuya mutambwe iyi ndi nyimbo yakuimbiwa na madzibaba Samuel kana kuti dzina la pachithupa anakabvi iye Samuel Charles Nyamales na nyimbo iyo ichibvi tawaona wana wanu ande tsiku ya sondo ingafika wanabatirawo mabhaibheri kuenda kugereja kuenda kia namata kuenda kia kumbira suli ese wadi kutoka kugereja ku uku wadi kumuka kugereja ku uku zvinadzaita iwozvi kunza ku uku hazvizapangiziritai kuti wanhuwa na namata wanhuwa na mudziwawo iye Jesu wanamudziwawo iye nyanzina likuru na vye murungu na kuda kuti wanadzendeketa zvinango zvinhu zviri kunza kwa Bhaibheri apo izvo zvinadzabara kuti wenango wanhu hafungo kuti munhu iyi ana namatadi uyu kana kuti penango anapwatira vanhu mwaona tingaenda kiona kupwata kuna mata ikoko ntsiku na mata kwa chadiko ese kupwatira vanhu kuvhara matso vanhu kuwalira imo mugereja kuti na namata ine izvi achiita unyangazi hwacheho uho kuti kuti aleke kufungirwa ndepo zvinhu zvakunyangara zvoizvo dikanwe zvinaita imwe izvo siku na siku ngazvipangizirewo kuti vanhu ava wananamata munhu uyu ni mfundisi kugerejako munhu uyu ni mupalidzi kugerejako munhu uyu ni mugosa kugerejako munhu uyu ni mudikoni kugerejako uko munhu uyu ni baba mvangeri kugerejako zvense zvichibudira kumukatirwe kanuko uko ngachipangizirawo unhu kwaho unhu wakunamata ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe ichatiperekeza kiasvika paizo zitanhatu namapini makumi manai namanai kana kuti pasezora zvi44 minuti

0: kwimba kwenge kucheswa ndi Philomena Marekoni kambo akakainge kare mumepo kambo kainge kechiti amai ni ndakwenda kumurume wangu chinhu chakanaka kunyatsokuoneka zvakanaka kune vamwe vanoda zvekutiza mai vakunetseka kutsvaga kuti ko mukunda wangu wazoendepi dzimwe nguva zvidzivisi zvako svika muno muradio taane basa rekuverenga asi munhu wamhanya kuenda kumurume wake izvozvo hazvina kunaka chete izvo kuoneka zvakanaka mubva mati mai oenda akuenda inini chinhu chakanaka kuti mama asanetseka nekuti dzimwe nguva anonetseka zvakanyanya kusvika kumapurisa dzimwe nguva vamwe vanotosvikawo kumochari uko kutenge chiona kuti ndofunga kuti vakatsikwa imi ndofunga kuti vakapindawo mutsaona dzimwe nguva zvino regai ndiende kunotsvaga ngekuti anonge asingachazivi kuti mwana uripi ndosaka kuoneka chinhu chakanaka nguva dziri kufamba dziri pa 11 nezvidimbo makumi mairi nezvirongo muna ndoina kunosimudza kamwe kambo karikuya mumhepo kuitira kutandadza nemose muri kuwanikwa muri munzvimbo dzakasiyana-siyana muchitsigira kunepenyuro yeradio Musambiki emisoro provinsia yemanyika vana munoziva kuti nhasi unouyu unova musi wesondo muri musi wesondo kudai izvi munofanirwa kuti munge muchinyatso kuona mumabhuku enyu kuti mune basa rekuita kumba here kana kuti kwere zviya zvinonzi tepese dai kana muine tepese yenyu inguva yekutoti munge muchibata-bata tepese yenyu muchiona kuti budiri renyu riri kufamba zvakadini munopasa here gore rino kana kuti kwete zvino musasenge maoko vana baba mubatsirawo kune vana ava vana amai mubatsirawo kune vana ava vana mukoma mubatsirawo zvakare kune vana ava asi dai kana pasina zvamusikanyatsi kunzwisisa zvakanaka kutoti apa handisi kupaziva apa motsvagawo mumwe munhu zvino musangonyepere vana kuti aiwa apa ndinopaziva vana vapere kutoita zvinhu zvakanaka vapere kutoita tepese ichifunga kuti ndadzidziswa nemukoma kuzosvika kuchikoro mwana waakundo pihwa mashishi izvozvo hazvina kunaka pane zvamusingazivi taurai kuti hapana kupanzwisisa apa
1: zhidamandigo nakaza shimoyo

0: Ndi kalanga ine mitambo kuti tichiranga pano apa nyamunsi zvo izvi tsiku makumera nebodzi.
1: Nini ngo pretende uwile. Ubo bakhutela jolo kakhama. Ere barobe.
0: Dungwe irola Ecuador ironeka lichi sana tsimba na dungwe la Kura Sound. Hawata kuti wanga golesane pa mtambo iwo uyu. Tikanga mitambo iyo ya Pansipense kana kuti iyo ya Mundiale 2026. Dungwe la Tunisia raoneka iro lichi sinzwa na dungwe la Japão. Kana kuti Japão 4-0 kuna Tunisia. Mitambo iwa dipera. Ese tsakane kuti panguwa izo sitanhatu za kusiku zenye mutsi uno. Dungwe iro la Spanya linangali kutwa na Arabia Saudita. Belgica inangali kutwa na Iran panguwa izo zipemba za kusiku. Kudzati tsangwira kusiku mangwana iyu kana kuti kuyecha kwa mangwana uyu. Pazonguva zingene kata tsangwira kusiku. Dungwe la Uruguay linangaliri kutwena dungwe la Cape Verde.

Sakane kuti dzuloli ili kuda dziwa mitambo iyo kudishitula makosa Dungwe la ASG Football Club lidaoneka ilo lichi tsazana nsimba na dungwe la Akademia Football Club ya makosa Na mabora mairi awana taikuti watzoneke unangwa chipinda wamberi Tichiranga doja doja mitambo uyu udaoneka chidziwa dzuloli ili Tuenda kiaona mitambo iyo ya Tasa Sumila Dishitula Susundenga mulwani la Susundenga Miapipi aya ya Tasa Sumila Mtambo wa kutoma kote primera jornada Zuloli iri dungbela servisu Distrita de educação, juventude, tecnologia, mabora mairi Motorista, jiprudente, jibulali bodzi Dungbela futebol clube, chikweo, bulali bodzi PSG, zairanjiwa Mtambo hilo nikachitula Zuloli iri Kuzati nyamunzi, sondo kuranga kudungula taxista, wachatwela dungula Strela Vermeja, akanauti akademika na dungula Sporting, Institutu Lucid, wachatwela Max Inmos, Real Madrid, chatwela Agias Brancas. Ikuranga mitambo ii ya makwiku ya Tasa na Vi Tasa Sumila, muruani la Susundenga, dishitu ilu la Susundenga, mukati mano provincia ya Manika.

0: kuziyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nochikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

akavereketa vochiti kutenda kusina mabasa kakafa mzaya. Besanyi vanotambujika, musada kubesa vamunoti ndijo jinya ukama jenyu. Varipo vari kuti mfakazi nokunyima kenyukiya. Ande nyimi mwana wama, unyamboti Bhaibheri rakaramba kuti usazojivona wega kuti ndakanaka.

0: Radio Moçambique. Manica.
1: Mukati munyika ya Moçambique nguva jakwana gumi 22 horas. Ndinoti majisa akanaka. July Alberto kuwanika panguva jino muchisika-sika kutsvaka muponero. Iyi zvakanaka kakurutu. Asi mofamba makaziva kuti nyika ino yakavoma. Mofamba makaziva kuti nyika ino yaimango musoro nzvakadi. Kuvereketa kudari kuno tinoti pano kuwancha masoko kutama ayayaya tidari tikadari zvinofamba azvizombokorerivo. Sure kuchingoma chino vapurukiri munodika kuradzi Musambike. Tichazano chimwe chakumbirwa ngomupurukiri wangu kubvira kubairo primero.

0: Tinoda kuziva kuti Radio Msambiki ruzika zvakadini kamanyati.
1: Nada iri kuguma zvakanaka, iri kuzvika zvakanaka.
0: Muri kuizwira pa FM kana Onda Media?
1: Pa FM.
0: Zvisine nyazvo, sanangura nchamunoda kutambisa nokukumbira ngoma.
1: Ndoda ngoma takaimbwa na Time Bandi chana chokuti makakurumidza kumbiseka.
0: Tabonga, chinozoenda kunani?
1: Chinotoenda kuna inini yangu, nikadarangara yangu penyu yangu ndakambukira ndicharama tina nyamasi uno. Vamunhu vaindipfeka vavo kumbira rubatsiro kwandiri.
0: Zvino madini, matenga movha?
1: Ndaa ndati angu ndano movha wangu, so ndikundoshanda shanda wekuti yakuraramawo dai inoepa. Amune tika na akuya kundikumbira vhoni ndokumbira apo kuwata.
0: Ngozva zvinoita mwana wamai? Ngozva zvinoita mwana wamai, upenyu wemhindu pindu.
1: Nae ndizviri chokwadi.
0: Tabonga. Ndaida kuti ndimuzivise kuti ngoma ino inozorira kubvira panguva gumi napo saa.
1: Onde
0: kuitira kuti tiwane kuwashira vamweni vari kupinda mukati muberere Radio Mozambique. Ngoma jese jinosanangurwa jicharira panguva gumi napo saa.
1: Nada hazvina kushata, ndinosondoiza hangu zvisizanga mwene atoa ndipofoni hangu majaa ndinonga ndakapenya ndinoizva.
0: Ndapota musanyangadyiwa muzaya.
1: Atenda chikuru.
0: Mungatoka mazoti ngenye vandidaroko ngoma yenyu iri munomo.
1: Nada ndizvona ndinozviziva chiro mama ndo munoita mazoti kuti ndinotombokaro ndichiza kudaro.
0: Makakurumidza kundiseka.